Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afete zile.

0: sawo semba yo epongo mchakaze wan radio budu kweziko na sawo satu weze chilo wakalimi fenanga tuonge za
1: ata wakili babe muzi nesirika nenezo kumukazi sisirika
2: ze sirika
3: usarungo sarungo abarongo babo ba mzei kawato
1: bange
3: ba kawato si babo
0: agafa ebu mefele
4: anti ya magezi zega kuyamba
5: kizijia munta andikirawo nzo bongo nina
4: nina bongo
1: Chigozi.
0: Chigozi. Nera neiba uli kukuhuji.
1: Yeah, manyamu kuli ya tugama anti uli yako, uli yako kama hongo.
0: Neko, kuwamba de gulo kama de kawomu. Sima inerero.
1: Kano onsaba, kasumba andeka mbulile chukwe.
0: Kale, si chie chindesi. Omuntu wa kugama anti born again otegera chi. Mi born again otegera chi.
1: Kake tukore, waliko kurunde mwa?
6: No.
0: Hajiba chia.
1: Oba domu sabaku wa magumba, oba guba domu wa magumba.
0: Haika chia magumba ugari wa.
1: Ata magumba siye boni.
0: Linda ko kati ensonge badde bweti nina wali akawala kemba dengamba mi boni again
5: nyabo
1: mwakasabye magumba
0: anti daba yo chiri chineibo chimanye chineche echa wali monsonge
1: chiri chimusenze mujie chakaji
0: yo manchi fuwanyo cha luzungu kati ate njaga la cheso uka chembangi ndana chomu chibitu nga 13 December chinecha redi ya budu mulasitoni kati mbade ntuseo mancha luzungu atenze biyo luzungu sikora chi nesoka nchigamba mi boni again nendaba chintunuli au ningamba kansoka enkomeo nizijanku buze mba mtegeze za chao
1: kakasonga za chibitu katibine vyanza na bujewe no gatako vya chomu gambira wo
0: katika yobu gambo kwenyesomulo chisonsa
1: chumuka walio chigambe ya katula peka kuminase tu December chibitu miyo bukuti yes or no
0: kati ya buba tegeza chi
1: mtiko chibitu kuminase tu December mkubu kinze ya obane da miyo kuminase tu December buku
0: katichowe chinzira mchisa wakunza munga kagambuchi
1: kati ya uchina sinzira ruana afukumula ngodu kukoma
7: chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chibitu chib

0: Gabal kuri disa tutamdo fena we bale kujia kumira kwa radio mdo yo mtuwa ujia we bale kujia udiza nukujira ndayo asio nama one radio station alu jense DJ Danio avya rumaiti DJ majega kutakarika tulabaka tulabaka wamba zeba sija baga limanga 2026 manji ganje kere masafa tenga gocha ajense dadi wabato mchaka ze chikado na kuruwa rilu nsazi mkuberaga wafe omukado yo osanga mnange na kuru imba roju kide mnoga mati eba na yaka imba ako akaka imba kajuma nyungo njige chika hivi sile bia mbia bila anga biwara ee yaka imba ako kajuma nyungo njige chwala chanda chanzi ngatoka ambu wako mnange ngatoka ambu wako ngonga iba ndai msela mjani wikera akaimba ako kabugu tuwe kakwati da kana temu jira ngatika nama kugenda mnanga ni kubene yale getoni kame nanga kakamu njiri kagene nanga kakamula mpola mpola nanga kalimo hip hop wawo nenge ila tukula ganti fetu kazina tumera baka bimu njimba ngezu nekati ataba anaba nabo mlembe gunu nibaja bako unu nani baka teka mwe kule inu ya chile getoni kati nekaja kagenda mwe chugumesha kati ondua wakuma bimozi mozi walimu kunyumyo gai manage tomi mikando hey tomu mikando kati akulabisa akulabisa tomu mikando wakamba hii manna tomu mikando kubuzi zako munage akoti promotion zone kujuhuli za kupanga tamla fena wabali kujia kumira kwa munage kare nsemba wakala nyoba ntumange zikiri zangu kusibili wano tukenze mpogla muota wada kukumira mpera kukumire na yenzedi jeda niyo pointu wembado na kuruwale yotu dinganate
1: Nojido kujitani kwa bupia na enga uwa Anti hao time webe wendeku Eyo yibadesa uyo kusatu Kumekeza progo mchakaza Mchakaza Mchakaza Wanak radio budu Radio yomu ntu wabudi jo Esawa wanak radio budu Esawa Sidipidi ezechido Budde mga maria gabi ya gulo Webali kuhuli disa radio budu